Di sana ya kita sangat agak je rendah sah si karyawan hangat sabda. Pertama mulia fanya ya sebelar atau sebelar pas mungkin ceri ya karyawan itu miring nirobasso. Istana atau berubah satu berapa sembilan cer ayakung rawat English itu dan kabar jauh kami Delhi kenderaan sahak sepit kerja.